Now the letter 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. Karujanya laga manin bua kiri jago waljalanya nanjalo. Karujalo lanya jungam bodo titu kadian kunjanga. Pukul pala junya napai karujaku mengar jupeni kungulurin jawiya. Kiri jago nuanggal aju cewari wari wanalo jago juren kupai. Karujalo lanya ju ngam bodo kadian kunjanga. Kiri jago nu wangka jara laju ngora kujubaku do titu yan kupai. Nenderen kukija. Kiri jago

0: Wae, tahu nya korak kang wae. Piye remuk belinya?
1: Nah, tahu.
0: Mangatara wae.
1: Mangaro rekam ku tahu eh. Ngorong om mangatara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ko ya. Captain
0: Cook
1: ka ngaron nam tebal. Danal tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikan.
0: Jen. Dalam ada fran, I mean dalam captain merta ngai ko.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarong waktu man? Napa mo dari pa ya ko?
0: Weh.
1: Pilingan mo jendal mana? Boya nam napa mo?
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilingan din. Tarpalin o rakkelin. Napa on bana walun
0: rakke manan
1: wallu yo ra bertan bana napa dry kum
0: dakton ma bulong on
1: oi
0: nanum taste
1: bilinya man ngan kum bilinya galke wa tipal napa dong talembo
0: chen
1: butur nan na talembo
0: eh
1: bilinya nan taste ma
0: ai ale gol ran ga mo ale bale waktu man
1: nuno ro marano ka
0: ya kanun no eh
1: de kumun
0: tangu Rambo Cliff ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pump.
1: Fly pump ingkan ma?
0: Fly pump ni naya mana yang nak
1: nanti? Orang bang dalam banyak mit mitun ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni neng. Napa ni neng bian? Region dari pump. Region na kawat ternyata part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak part. Bulup cuman. Panyam kap napan bayan al bulo frying na nayo fly bayum biarkan mabayan al banyak napam dari pam
0: nayo mango
1: o napa yo na yung way
0: lerawar
1: yo
0: ka mango eh ka coconut
1: bayan lerawar rumbal ma bayan napam marawat bake kaya ka coconut
0: woy
1: yun na bayang napan na niy
0: Renagam,
1: balam, nana, balam mana pan bang, jiulo.
0: Chen, abis cun lejurup tu me, duduk lim.
1: Upadar tan ma, kam, no kam bang dalam benyan dalam kelans ma, atom, napam, apda,
0: japam,
1: kasapirk.
0: Wah, nenam chase, lingui.
1: Ngalangam no kam, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripa.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam ko ngoy teripa menuangam nyakura me.
1: Napa mo bininya wakko mo ngaya chais bininya at napa
0: wae
1: kan ko
0: jen yawal ko panala da bangga major arma marbulin
1: napa bininya gonggol ko
0: yawal ko panala malik malin malagong mabangga ngam
1: napa mga jugong niyo ngon bininya bang bininya napa mdanal
0: eh
1: tungo lak Nana will meringgi mak napa berenya?
0: Jen,
1: nyonggo no kandau.
0: Wah, kau mana no kandu?
1: Nah,
0: ngai de?
1: Nah ngai de.
0: Butu no berenya ngai de?
1: Mau yuk ke bebe?
0: Butlim.
1: Biar aku nazar number mau.
0: Wah,
1: mutton.
0: Butu no mana? Dengeng ya.
1: Nah jangan berenya ngai de ya aku.
0: Sen beraya.
1: Nah juga?
0: Sen beraya.
1: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nana marang berat mendamin. Napa mi aku tengah ngai beng bro imujenangan ya aku yo. Napa ni aku kam
0: sen berja
1: kai belik. No kanam danal. Tapi cian betul dap tanam ringing open all night.
0: Nah danal.
1: Wajib injir tu minan.
0: Woi.
1: Jodoh mana? Waktu man
0: nalpan beng name. Ngatam libertan. Danal yang kuai o bookmarko.
1: Bookmarko nade danal aku.
0: Jen,
1: nama ni apa ni work mana? Wah, kalau kau pernah nyanyi ya, napa yang nabeng kau kagak kapur itu no, napa book makta nabeng dan feeling channelnya, kani nabeng channel, apa napa mcapam, kacitan nabeng channel ni nama cerai mana?
0: Berat nabeng nabeng orang kata ya.
1: Wah, jin jeruk tu, aku lan black tu.
0: Wah, hekade, yo.
1: Meapuno napa?
0: Kalau kau pernah no kapda.
1: Nah, tu. Muchalanjal no kabenjal
0: ay
1: muchalanjal
0: ah
1: bulu maje war pemna penyala
0: nah mabenar pemyako
1: damro
0: temet temet mena
1: penyam dal ko bebet na
0: temet temet me
1: Breton penyam dal ko bebet tangan bingo is team of bingo ka Fiji ka PMG bingo
0: kana alam mo na ayre na tere na dal na bulon jin
1: banang
0: yakay
1: na pa ba yun butpul o dal ko na pa
0: talang direct mo dalum ko na
1: ba yun bulu man Duduk kumni bengai, duduk.
0: Oh ya,
1: Ini kum rumbal.
0: Bakar, terps.
1: Anapa benar benar?
0: Bando.
1: Napa yang kum benar?
0: Kajar.
1: Wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo darak. Ya karungutan.
0: Chen. Ya kabelnya eh.
1: Benyam.
0: Ya berakto berik kami beng. Leo pada wika ne.
1: Nunu berakto benar warba. Napa babtin mibengai? Benang tu wika.
0: Nain berakto boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju biju buluk ya kan yang hui. Ma, yo jenah aku lihat. Yang apa lu?
2: Yo ngurai dia odongji.

0: gue harus ini gue jalan.
1: Gue jadi pindah.
2: Kau dah jadi ayo kau ya.
0: Ah. Ini.

kamu koy ngarala aga mendena ba pangale tuwala guamro jadumurong oh merun mana nena ala kala gamana walan mama angge nangane ngae angae olengana me

0: Lengo.
1: Yo, nimur kagama dalam balma yulung radio. Yo, menyimak metre.

0: Yo, Pablo TV An Barana. Tao ngero lak kama mi apo nope.
1: Hello.
2: Hello, you on radio apo?
1: Ada ga lawe malat malat. Tolero da ora lak kama na bingo na to Saturday la Sunday. Mai bingo ro baka ngoro ngere bomana we poko man. Ami apo no ngai tirimuk tirimuk ban kalam.
2: Ni.
1: Tipala namba 8.
2: Ni.
1: Ini bumbum jatara, najulah dua belas kuan, ya itu lah nya. Nah ini bumbum, walau ngeri bumbum, tapi kalau makunya kapek kurang jatara, itu kalau mukta terlayat cobaingun. Karena ini kurang kurang, liter ni kurang. Karena ini itu rinya. Ayahnya mereka ni ada, bawa mereka ngeri bumbum, mereka punya marama. Ngeri bumbum apa lah, pelawupin belas kuan, lah pelawup tu lah.
2: Nah, ini ngeri bumbum.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang mana punya bumbum.
3: One day, you're on radio.

0: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.
1: Yo, Marakawanga Dong, Yala Dongi, Christy Paprika Bringal. Kalinyo kang unida okya dalong nga dalongara ko ring kikwa nga tipong nga kapuan din riala. Awang awang ari ngunga kuro pabuk mo na mga ngayon mo kanina nguruli mamdoal kaling kikay marikin tipong kuro pa nga ngunga nako malang kuro pa ringgit mala papuro malang kanana raw adon malan limrong ringgit ngunga marikin pukmako yan dalongan na nakon limrong limatong nga ma kalau macam macam, kakak yang ngawaran macam kakak main game malarain ni nengkat vale. Kakak main game malan mabuk mak, kalau ringgit tu orang ayam markin, tipung. Ya kang lawan angin yang ayam markin ringgit, ayam buk mak ayam. Ringgit yang markin tipung, kakak wang angin ayat tengah vale. Kali munuk, kadal bala kali kiki. Yo limrungan ya dal, yang limrung tu nampak begini kam, nak umpah primary time tu limrung kakak yang ngawang angin ringgit. Kalau baca real akan mending kapu. Yul tu guru per kapu tipung, tipung ayam angin jaring kita guru per puk mengda papering. Yul yang limrung dalangan rau, yang balanya nakon limrung ama, aku yang amar kia bian. Ibin jamar kau limar kia limrung dalam itu kemarin kita kembalinya kur. Ya kang itu ka apa dan kawan derbala lele, bapa yang maci. Kungkan yang itu kamar kia, orang yang itu maci larum yul ngularum. Ya ka, tara mirna kondepong awan din yung ang mga bicha bile. Kamar kule, doon yung ulan yara kawanga. Kamar kule kanawan din, kapuyak, larong al kanawanga, bicha bile. Kung nara ka jalter, nara ka limro ka jalter, buk mang limitulungan ma'am, wala may start na kong gul malay, limrong gul malay pala niya. It's very bold malay na kong yapan niya malay. Kato nina ka, warak tungunali. Kayo, yang tuan di mana rau kau kuyang mana rau limurung bukmak tuan yang arah kau ngalih nyokap pung ini di mengenai bahkan dia lemer wandan di pungul. Yo, yang limurung mana tuan ja kapur limutun nama macam guna yungu ngai limutun ngai tambah puru ngai turat pegrungi rali tuan wangai kurumala tuan wangai ngai yako berawanjing. Tak ngai wang aja aku lima tu nama macam tu luang aku yang lima tu, yang lima tu dalam ngan narau markab mermala. Tahu dan yang lima tu mana terkang ngam tahu ya pijen. Orang orang kapuan dan pakar yang lembir. Orang orang ringgit kan guru perwang ngamalai buk makna. Yo, orang yang ngan narau malang markab mermala limrong buk makudan jabab pro daruk. Apa lagi?

0: Selamat tuan nama Yurung Radio Irkalango.
1: Angga lalulu nanggaranga balangana muru mari yuganga idi gula baya jalu hari muru mananyu ngara mani. Angga lalulu

0: Jinji penja, jinji penja, pacara koripa, cako malam-malam di tau uta-uta. Tul-tula curoyontut. Jinji penja, jinji penja, pacara koripa, cako malam-malam di tau uta-uta. Tul-tula curoyontut.
1: Let's go to the reef.